0: itu itu tak tu tengah tu, walau ke lo, ke fire kan, wengan leh oleh oleh telo tengah tu tu ya, ya, ini so office, ya kita ya leku urfale, kita urfale, ya semeo lefi mangau mia, ya tu langan awak wengan kamu fire phone, lesa fire phone, bang, kita la lewo ko, lewo tu yang ngah, elma fufu malfu fangal tatu phone, itu fire tatu tu langan pilih tahu tua sama sani mayasu tu nak, ya kalau satu temi mau bawa lebih fair fair lebih cerita loh, apa isi sih macam tu loh cefia fia longoi naik full time tu nu, oleh pih mangai, afia lebih skala ya, afia mangai okay join le phone, oh ya, fang fang sokai, ke fakal isi fair le phone, afia lebih phone oleh le phone fufu tu.
1: Ele tau fatalia fua isso aí, faz fono. Tu atu pela um número aí, né? Foi fácil, tá aí, mãe?
0: Yeah.
1: Ele, ou duas,
0: yeah.
1: Ou fitou.
0: Yeah.
1: Ah, ono, todo ono.
0: Ok.
1: Olha o número aí, faz lotes.
0: Isso
1: aí, ele é um número.
0: Faz lotes. Ele é, olha aí, é uma coisa que eu faço, olha
1: aí. Mas ele é uma papé. Pei inicio fa fonga mai nei tu la el tato por karame o lo fia fia au au na foe tu sai mal tato fono fo fo tua ia pe fe ia fo infesile fia fesile ma ia tu sai ma ma ia ingol tato fono tanga ia e la vase me ia foe
0: kukui da lo mait ya ele asme tau fia
1: ya tau fia ele fa so time yo au telefoni le la tu atu le all whats o fitol fa uno tol bono eso time lava en fayana fa la listala ele tau fatali te mi fa
0: e fi le listala le riscai pe manga o ki join
1: e vi mas fulta la listala
0: to sanga
1: to sanga
0: Ia malu lah. Ayah, fail fail alis fono ya la long fail long kalkulikio lah. Sebab fail alis fono le tato fono fono fono tua. Ia malu lah. Ia cie isi si betau pun lo cie fia telo esik karya ko bezel lah. Ia le interview lah. Fail fail long fail tato tato longa le fia fail long fail tato litio.
2: Le, masalah awal le ay Alex. Ay le usah mau fono kai fono kusah fono le mau mai. Ia piukurang ay kalkuliskala. Kala le bangau skala kai fia liskala. Kala bangau aku se ekusang aku lima suka lah. Ia faf kai aku mule. Ma bangau ni kai mewah ulfa. Lu ingau fufangal fono mulang ay lumba. Ia kal siri lo fono ni yang ia. Mau pihak ko wah fono ika kumu ni. Ia ingat ia lah pale fono ma. Lawak kaos fono. Ia mis fono lang langsung fah mau kupu ingalung fay. Wal kuku ingal kaku elinga kalu fua mengisila rasa fail muin. Ia faf pihak ko ikal siam main. Ia pihak ulfam kalangalaya langsung Alex.
0: Ia faf tay tele level of training asalu tongi. Auto pale musu tau amiti. Faf pihak lu fiong tay telefono ya uruai auto mo Joe Smith. Ia mula tato fatal tenang fono ilenaya wauli. Ia menu tele level fufangalot terlenaya so. So ifuai.
2: Guys, pasu.